0: कैसा नहीं कैसा हेलो
1: भाई साहब, वो आखिर
0: वो आखिर भैया
1: वही तरह की समस्या का पूछ रहा था। मैं यहाँ देने से यहाँ बन लेने से ना है अरे जहाँ से करा नहीं हो रही उम्मा नाम बुआ तो हम पढ़ी के रहती हैं कोई
0: ओके Jason ni teba onsembe kuruwa hema chita kwenyaliba alima saba Munu mwanchwe kare nige sare kakuboli tumbo inyere Asama saba sama kungubagwe tera singa yabo Ekero asekero Numu ikomube ochire nse ito Abantu baguita na iskuru chigo sambwa Tunyo sabirania Gesa nige salo Wakira bia
2: Kupatire mbunda kipion Kinsa mnijanya nge marindi
0: Yes
2: Lakini ya sasa ingo wadri timi gosh county Kanyi meto morandi ya korandi Nge nare nge wateva iyo Kiti yato ve kama sababu nantu Wabu nantu Ya kupa saya baba ke Ibu kutume kukutoku nya kutume kwa Kaya oko kaya goro yechi veza Ato ve kama sababu na Iroka baba mura veji pigipi
0: Alright.
2: Alafu nisi ya ito ya Kenya yonsiroji na kitinko kenda tura wachole wachole atobe kama sawa haki nimbunda jitu nisi njenga yonke marinda
0: ya muna sante sana right murandi ya tuti inigatia maganiyo wana wanya sewa watase mambi ya bono ugo mkwari gani otu ira ya masa ya masa masabo boigo sabira nilibuwa sabo meta asinse chia maiko boigo ulibuwa sabo wate emechando ya kire nginchu Baku nyeruka wabagu etera nyasanya kubaku wegura chinchara. Karibu sana mwanandi ya tuti.
3: Mea mwana provesa nyasainu mia. Na wande ya ngegase umovisa wichijuma kutoka na nyasaita gawa mwana barubu na wakumani na wambaru wichinya basani waito.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively. Knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
3: Nyasa ito mwana numu ikomo jena. Tuwa kuwa akira asema mbia mwana. Bia mwana aseke waki uruma. Bia mwana abana ba ubale tira magania sobo siku ya uyu mtu choso chirimba. Uyu mtu matangi yosalea. Kura temani wanyole na magania kuruwa roro. Ama na ba mtu wale tira magania yichinchira au nanyoku wale nabuya gadene si. Kamu nama cuy, mana yang itu kura ya balia, kosmas ada nanti nama cuy. Walau tidak magani ayah suwus gawunya sahijit. Mana bawa babi kira magani amangga suwus gue itu. Mana gue tu kuya leh, tapi naba ayah tu kiri na profesor ayah somiri kura si studio. Nanti kura si mitanda oya itu naba ayah di kiri na manggali kiri anda tu tak tu kini sahoy ayah Watu ya kei, ya kei masi kiro kia ukiogo nene ni tanga ni utu wabiri vivi itu utu wabiri ama mwecha itu bato kole tibi lorubia wana bao asubusi wawo chinka nchiro rochi apu nabune kanire uwata neka wichi nyomo kwa abiri tuwaletri chinka chia apu nabune kanire Uwata neka wichi nyoma basa janaba kungu batika ina vana batinde bacha andeketa wanda batikire kwa muna chinta kana no eva bukata apa ivoli Paka vana vande batali kuchino ene isi skuru na goso masi ni njuba atuko tukutiru wa sichinchira apa ivoli bonsi wa batikire Nasaya na watu wale kusabiru uwa mati wichi nyoma wise kuira nirana Gira apa ivoli enkaso uwe kuwiense Kira basa janaba kungu bale wanchana Abana baitu basoi meuno yomitabe ukwigili ubwa matubi ya bwichinka yori chinyoma chigo tenena tubwate kanisa yobo sasima wosasima wito nkobe wekene twakira so osibwa onya sai to koleta ezi yito ya Kenya samo bokao abana bayito babere bagosapa kisuku abande mbara irana wikabono abande nibo barasebisi basinginje ya matema yo gosapa kisuku kito twaletire abana bayito bonzi asamo bokao onya sai konya abana bayito batibe ko baneruri asisuku Onyembali kwa yaswana ni ya soko ya kageka avana Asini nchugo sampa jisukuru Avandu batumikile chimba chimba balimo baito Avandu batumikile chimba chinga bunecho Makunga na buo chikomiti chitu jisukuru Port of Management Tuwasabile ngomo nene kakikonyo umuikujo umuunga nyekuro jisukuru chito Linda avana wetu wanyora masoma maya wale tirenzi ya ito nyasaye aligiri lisi ya senene na andama ina tuligiri tiyo majori 2027 ya matukama kemo na atika ile tuwasibe ili wabi wako ligie virogo nyasaye oma kwanye batike kutu mekaba anda vahita sinji na chime wakaba anda vahasiri ili ya mazuma na hini ngane ya le kare tu mwichio kiumbu tuwajibe sabiri nyasaye yandera kole togo toele wasu mwichio ya Kendera kule tubu ama tubu ya asaba na siyasa bago tumekaba ande bakaba na witu waziri ya magumayo. Konya abana witu wechi pikipi. Konya abana witu abasai. Abande batari kuchi wake kura lakini bago tumekuwa sugu salia. Tuwasibire ngomu na kaki konya kewalia kekenge siri ya magumayo. Asi chinga kichinga mundi ichi ya kertuli hile tiyo majoli wa 2027. Nyasaye tuwaletele chinga chia akirwe na makwili kene nyasaye tuwaletele nga kia ngongo waze chume yengi mane chume ya elile ama kwili atonjo kana nire tuwaletele chinga chiria wande waneti ya bachowe wanitukuli goro wama samisoni mokono waneti mamu mwamo nyasaye mbija muna asenge chuweso wananeti asenge elio tuwaletele abancho babo wala hile wande wajete kwa eni abancho babo itukuli igoro na bande nkoye ni abalili itukuli arimo na turase ka ayage tungurumu kana toka ni yo mito icharete yawo si omayo twasabire ngo manene umukomeye ubiri ya ene gata kali itukuli ale rwiye urukie kana toka gata kubuta na koye ni yo mito ina ari ase e kemera mto sireti omutata moke mwaka nyanga unara ile Nyasaye tuwasabire mu mwaka okuba Benjamin ama na abande bonse anye babo getena bana ba mintu bali twage tuna makungu na Yesu gusiri mu mwaka nyangawo umwa basomoni umwa bo baye bararire tuwasabire ngo mbona yenda kola to gosemele ya chinga giri kiru siri mo ya sene cha makwili ari ejiyoka chinga ne chinyinge cha kiru na makwili Nyasaye tuwasabire ngale to bale mbwa ogekene asaba na bawo bakulera na weti nyamalira wakira soko soko wana niya sawo ito kwa tuwa letira waru waire mwonsi asamu wakao ya soana ya chinka chia chibu hata waru waire mbali chinya gitali mbalase chinka mbalase evitaseni au wati witi wia ya sawe wa wedi kweta ani ya sonsi pia muna senyo nito yomi nito masimo kuwa pia muna senyo yomi nito dayana Pia muna asini chiyo minto nora Abana baliwa minto wale ngamo na intu litukulie goroyo minto kare ni kuro getelio miteno kubabu ule tinga to inyura na asuhu sama Nasaye bakonya abana baliwa minto walwe tama gani yavo Ekeruku bugira abande na barabu bugira magani aliba vikira asuhu simgao Profesa bono yoto ambu ikira samu kawo nyasaye Amuna abande ba minto wale jinsi ya mwiche isiko Abana liba itubezi jitasini jitu kikisa Ano yo mito profesor yo gesa gesa tenegesa Abo toko wanyura babo sani kwa mbaka Babo Lydia, babo Getina, babo Nyakundina, abando babo Mwibirania Nyasaye bakonye bonsi Lindele titu tigewe yo gosemelio konene Asi nzingima, una abami ntuba atege siri Munginali si kuruwale chinse mocha Minnesota Mwaka nyachae Abo toko wabeka sambuka wuna babo litube nyura sugo sala kubala sinskiti ya Minnesota na abande babo sikapoko na abande bonsi bali tuzanyole babo nchile nyasaye kata kubarwanira na bali bali kinsa mu cha Saudia kya kadali ne chinde au bana babo bali bali pili mitande menene asinsicho bawira kidi bali au Yesu bueno profesor Gabo soka soka manere nari tutako uri to mentere asili tari Yesu Kristo yero mutorito.
0: Amen, amen.
3: Profesor nakwa neiria maya.
0: Mhm.
3: Nabata kato wata anga basani ba oba umasi mokuwa ba okuwa neti.
0: Ya mana sana.
3: Naiche muna ande iga na bon sile tiyo mutata moke. Bitukuli igoro na indi.
0: Kaipo.
3: Kero wata se aiga ke umbu astura yasike tunguru mo. Mugisa wichu mana okuwa neti amona umwa inji oye. Profesor nakwa nili tukuli gia.
0: Ya mana sana wana nili tukuli ya.
3: Asante profesor tiseniwa.

Serio abari mwanya gitali bahudumie babweni neri etali ya oliba kwe na seri etali ya Yesu na sabere na kwegena amen nsoma maliko korwa sege tabu ge korokwa Jeremia emeronge 3 na 3 nchakere 3 amalika otebanga ndangelie nainche ninkoiranelie ninkorokelie amangana amanene abisekanete ayo aye otana komanya omwano minta sebirebi amangana na arabisekanete otamanyeti na mangana ndonsi abisekanete omonta tamanyeti oyo ya oro kinya sae mangana ndonsi pia bisekane to monta tamanyeti oyo ko ya oro kinya sae ndaga ten kwane no monto nya sae olega watemire bintu lakini byasinyire watemire koliega sio mire pa watemire koligi no ne family bande bari bakonga keresi myo musubati onde pasta na nyuo miru goikakane na ande boni ganse itonde kere nyuo monko genda goikandwo kere to kwane na rego chime mono ndenga pasta na chiete nyuo mentangani nkaumera Makobi ya rege sirani Nkaende nyoma ya kabere Nkaumera tatabi ya rege sirani Nkaende nyoma ya gatato Nkaumera jikamati ya visirani Omgano nyasama likatebi renga ndangelie Ningo itabere nkoro keli ya mangana abisekanete Hobo gimobo tome nyetebi ntombiro abisekanete Ekeraba bisabaito bako ligani na intu bako enda sobo visi Ebako endege suntaime Ekeraba bisabaito ekeraba rogi bako ligani na ye Ebako ende meeting ya botu koba ikaransa babanga Bona mangana abisekanete na aliago koruomo suntaime Ababisaba oba kobanga omosunteime buna bago gokora ababisaba oba kobanga na kibako withdraw enkayao omosunteime ondote bange biasara biyana na chagete buyam ige biasara biyana biyagure biyarire ondo chake biasana ne biyagwa tege tengo tebi bintu bikona goeta sore nega ne iri tukori yare ro murangeri nyasaye aita bakoro kia mangana bisekanete na abeire ngo sabira abantu ai kanisa senkora ndiam bomokora na gote biasaguru kelina bogeta bantu bachira ria bange sana na niko ngwa kera nyasambi yamona sengenche na nene nyasa okonyira bande baka bande barule Kenya bachire chize kisiko muntu nabago chali onta bingo musomo nyasaye ekeno musomo nyasaye na temire go process ndu Kenya korende bintu biya ne biyangire ngo process biyanga togo saba nere nga kienke ochi go tema go process bintu biri biya itaturu na tebire biro biya bono mambia bagusiba minto tomura angeli nyasaye atoro kia mangana bisekanete tomura angeli nyasaye atoro kinga ninkieke ke bisekanete ninkieko go etereme chando Ogo etero okogo etereme chando Evi ntombiro abibisikanete Okolero okoko na kolera Evi ntombiro abibisikanete Henyu wa meyetabu ya tiyomu Warembege ntongkera okebisikanete Bande ba ngakere simikoro Chize chisiko chize chaba arabu Bago nda ipaste nse yende Igonde nse lakini timbu ya timorembe Igonde nse ye lakini kaki pasta Ega asinde timbu ya tibesa Ngonyora chibesa Tindikora gentongo kolera Na chira somu ano mintonyi Wete bono mambi Oliogo teba ngomo somo nyasai Ninchoyo mobo Nguetera mangana malito Ninchoyo mabo nguetere kerege tindi Ninchoyo mabo nguetera maruwa ire timanye tingi kekondi Ninchoyo mabo mbwate vina kotini mbiri koera Ninchoyo mabo mbwata mangana malito tali koera Na chire nkua nebi rebi ya somo ntontekerete Ngebi ntebi yogo etera birebi kongu Vya ikira senya sako bisugulikira Atebire ngandangeli mba itabere Nimba oro keli ya mangana manene Abise kaneta imo tamanyeti Enke ya omenyete mama Ebi ntombiro tama digiso kore chia korete Keyo amenyeto mogaka Evi ntombire otama idijo kore chia korete Evi ntombire mogo etera motama itinki gya kore tulitangani Bono kwa ikatumura angeli nya sato oro kelie Ama nganari ya bisekanete Indito otama nyeti Kwa nyoraba anaba oba renge buya Bono bangere konyua marujinya sore Kwa nyoraba anaba oba renge buya Baonjo kile babere chiguni Na oba ago chanaba antobande Kwa nyoraba anaba oba renge buya Babere bivago Kwa nyoraba anaba oba renge buya Na oba konyujinya sore Evi ntombiro Bibisekanete nya sago tabange bintombiro Bibisekanete goikatomura angeli ato itabera atoro kelia mangana manene Abisekanete ayota manyeti Omu anchomo tega ribwere diege sa Onyigwe de Kenya na isiko yense Na achire nko batebi nga evi rebi noko murangeli nyasaye Gusi ya ito noko murangeli nyasaye Hama ngana ako na kokoreka na ongu si ya ito Evi nito toko na gusi ya ito biko na kokoreka Noko murangeli nyasaye Atoro kelia mangana manene Ayabisekanete ndututa manyeti Oba kunya Sae na ndoto kigwe Waigwe sikoneba kenene Konya bana bao banyigura sebirebi Aliabi sekaneta saba na bao Chinyu wa majibi
bizekanete ebi asara bizekanete nyasaye batari korra besa abana boda boda banyugure chinta nabacyanyugure ababwate bina kotini ebintu bizekanete nyasaye bahorokelie aliyonsi abakongeire onyare ko ya horobi asenye nyanya sai bono tigesi kone bage koiranere ekero la kora yamaya ntoko bakomone na serieta lya yeso na sabir na kwegena amen namba yana yesi mi 0711 43 943 03 0711 43

0: mangana manene manene atakolera sobumobo na mange nyasaya nyarako bakawekerania bakira chinga kichansi katwake ngambia muna singe nchubu ya nene mayaye muna gendere ko senior skere kimukire okora bata star 779 hash ilindirio osoe asi cheza cheza because I gas cheza cheza abaranyoro ko be komo uko shiringere 10 shiringere 5 shiringere 100 osa se draw nene ya 1 million shillings so aya ndawa kora go se cheza cheza Wetera soko pata star 779 hash.
1: Buka buka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasa.

0: amabati aiga
1: atainga genda bakaja
0: enda bakasa gete
1: atainga ninje nagotebia
0: oi koro kwamba nyo nga gite nanga kimamanya ine
1: aba ngina bali chera sikireta ke kanyagudu
0: ke biasara
1: aga se biasara biaye
0: eh
1: manda ki aye
0: ozani onda na
1: zikwa na muzubati mokora na Nairobi ukaona bwate saloni ngiya
0: kama tenga ki
1: kwa muziganira ki
0: genda
1: oi kario mutai na bali fadi no muga kanyamaruru ano na ko ikaiga ahe kwa muminambia lakini segi ya tigara marago
0: musani nande tinga na gambe kina yo babu ate biasara ah kanu mungino hoye ono yakanya ndende se bukarabara wewe karakari ko kwa akanyoro musubati onde gole ko
1: musubati ka keiga
0: musubati mo ke mi akemeke ore contract ka pisa una bana chika un dieci acha
1: ta ke te material
0: ba ta supply ji pinte vinge
1: mesuma
0: ba ta ko project ke tenene sa Uriaka gani ndina mutya na atumu gocha gana nyarebe na ta kongye quotation biasara mbira igande gitokora
1: kai
0: como te va ende te va ende la secretari kuri kire quotation unaga ende guchiari uri aga soesi
1: no yo guatu mago
0: skisi ni chigarfu ni chago tumira gocha ye biasara
1: kerevi connection na kwa ye biasara nji muzwati ntukende tumanya ini
0: na mumanya na ralia gana kintanya komorora
1: Kaju muswati iko tu dua kore teneri miring.
0: Nah, nyak komora lagi
1: tu. Kaju mana buat enggak mungkin kamu sih kan?
0: Tiap hari pasangan bawa. I know your friends.
1: Kaju mungkin anak aku tua nari enggak mengana nere. Nari aku mau tu miring.
0: Tiap hari pasangan bawa. Aku tahu tu mau aku pumpa.
1: Ni tua rumah musan nari aku tu miring.
0: Kena ni pumpa sa. Aku sih dah mengarah tanah itu tak kubur.
1: Aye gendere.
0: Batumi.
1: Aye batumi. Maluai dah rotor. Maruirare, tiga tu kue, tiga tu tiga ban, tiga tu tiga ban ay.
0: Basangir dia bos. Ne biasa remok.
1: Sangir, sangir, sangir dia. Tumbe dah, di bawah jadi pick up. Sangir ni. Aba ya.
0: Bawa koran, nampu bocor bawa neri. Barang tu baka. Nampu dah kena ing. Tetukane ya. Biasa teri dia.
1: Yani. Yani, aye.
0: No ya ikira.
1: Achogo. No ya ikira. Bono kuba tumagoja sende yani baje korali biasa tubwate. Sangereri.
0: Gosina kagari ubwate ga. Kumo kwa ne rutie ya mne kuligi ya rangiti anga ne mo drop.
1: Yo sabera na nyori tigamu itigamu buri. Kwa mata mungina tatu mo drop gari mere.
0: Ande bate
1: na. Sokei ga.
0: Ewe kwa mu gose kwa mu.
1: Ero kiroja kubwata chisimchi ay kwa nyorori kirenga. Oli kirenga monsa bere majaribu ni Raja kubona ki muswati oli twako baba kegas yani gaki na aye gaki gaki
0: njo munye no gontigara par kwanya ku kimera kwa mukoba
1: abu mitenya sawa na nakuri
0: chisebere chama mitenya ramanga na mayega sasinchira yo wenge enege sa FM

0: Ati wakati nikuwe teme nianza kupagawa.
1: Ida nibaenga?
0: Naanza kushikwa na kaba, kupagawa ifi nasikia mwiri unanipiga piga ma ati ngine. Iwa. Iwa. Na jana ke chukua na nasa. Iwa. Abang, abang kamu pulang kantor ada yang apa? Bekerja di sana, bekerja.

0: kwa niaba ya nchi mune women rep nasa group kwagara lakini ndenda abantu baje tigaba kuri ibintu kyombo nando nya mundo tayiwe tiyo kwagara kyombo ga kiri na era tigaye te igu tigera bani nabe ngendo kyo kya nakigunda kya kundira kwa kwao na bonto kiri baba go teneni baba bani ne stress
1: Mbia monastera ntosto kwa nae nukara akura chimeti ngecheno na ndoko ruwabole nde ento kwane Ekero bono mwa rure ngana yenubune komiti na buna ba onchurire bonsi ba kiumbu
0: mami ya santi
2: komenda na inda ato tevele sa mingo morigito lera buna chea mani
0: Komenda na ayu madamu Mungo ya gano wana baba kuhuli biruge evi Ike ntike kere kere iga libera buna lire iga Tadi hari bawa ujian nanti banyak kocok. Jangan naro ujian kiri begitu mandah. Karena nawa toko lagi yang cerita toko ramah toko kamu ya toko sih. Kamu pasti di nahu nahu saya istiara. Wono apa apa aku boleh beri kau tiga barang yang tuh mulai embek ujian naya nasi. Asal banyak biasa lah kamu. Di bawa ujian nanti kocok kocok. Jangan nanti kiri mandah kocok. Jangan naya ini nanti one tam two tam. Jika mulai embora apa apa angin apa berenggeng berenggeng bawa tegri guru.
1: Iga panasnya sabara irang ora. Erinde na inu buna bantu baki mbumu raruwe nkwa na ya inu
0: Kene kene
1: Okay
0: Wono ya tari chinga kiyo mwondaku minyoka na kiyo mbu ya asari kila achako tea niche niche niche Kiyo mbu tera asareka kiyo mbu manyako mitore unatia aringi kurukare
1: Okay Mbia mwono vono chinga kitinge na inde pora sogo siri mamomi no
0: Asante kake
1: Sawa sawa
0: Ino atura mwona inu
1: Mbia mwono mbia mwono hoyo no omo tebali women rep we chiro ya keumbu erinde bono nande ntochi tumuligi nkorengi next week te atebanga week Friday na bako nyonanga ba kwanire nde tumanye ngai a way forward ya keumbu tidekai sana tibetinsa isano na ibere

0: kurang.
1: Apa tenar yang kita kurang ada aku, dia ada lagi kira di
0: kon. Tahu sih mana map dah.
1: Dia tu kur. Ah, macam bambu yang buaya kuweh. Macam bambu yang kuweh. Tiga mengena juga.
0: Nanti tu kur. Nincem bersoba.
1: Eh, nanti tu kur.
0: Ini kita nak kuru.
1: Kira sana kau ikut tu kuran.
0: Ege kurang kali ngak. So kanya tema mama.
1: Una juu ebi kurom biro roto.
0: Na no moindio ko nyoma. Nenega ko kora mteni.
1: Na yego juu akan. Obete bi kurom biro roto baut. Eh?
0: Eh.
1: Wana ege kure kiki eki aku lete gabu mete ne nege pol. Gibu ati mangana ma. Tali kiri kio baus toka.
0: Hanya bateri lebih kurun biru atau bauti yang kira di gabu.
1: Saya agak biru, aku kurun gua kurun atau betul kurang kurun gua. Eh, ayam biru biomai deh. One. Sudah agak merangkai beri naisan nista cakap tu kira cinsa kian doh macam mau tengok, itu mau tu mau bad. Cuma dulu kau murkabu tu, dia cakap korang aja. Ojek aku ini bintu literari. Tu meto ko kwade bintebe nga Nairobi yoncho kanali dio boncho gabude nyanga wenda wuzimwira. By the way, yes, I don't know nga kintaba ta igorobono manyete umupiro yo iga World Cup.
0: Eh.
1: Igo bege tu chinsa gete chitaringe very friendly go chesa ba Kenya.
0: Eh.
1: Bon chinsa chiri uyondo chaka saa moja tutarika nyumba, uyondo chaka saa 5, uyondo chaka saa 8, uyondo chaka saa 12, uyondo chaka saa 2. Chinsa chire odd. Kau rasa ni enceng eruet? Kau rasa kita nyumbang apa yang mangkat ya? Mupiru je. Kau rasa enceng joya Afrika? Tengah tu tadi ngawan tu, balik balik cepeting ngawan nama bank. Tadi ni mon. Kau rasa enceng joya Afrika? Tengah ni ni bawa fukat, na enceng dah bawa togi ni ni bawa minto. Ma budang kau ikhlas. Nada nabi kita kabit. Ma itu enceng iye te. Naya kini dia, tindi bu ya.
2: Kau apa kereta?
1: Eh, itu buti. Lili tu akhirnya mpaka toko chukui kim minute ya 8
2: na mnaro chukua
1: kwa nyora na achaki ruko witi dro manze awa kunifanya vizuri anenjo mwete ngura hata yaba ntoko ya ngachipa ya cheki yombe muko be
2: toka vike cheki yombe
1: awa mbe kira kwa tara ngoli chia yere ire ata sidi apola
2: awe chia yere ire
1: awa muraba libango sarata sana mwete ntura ruko kwa rege ntung ah yero ni ugueta mugueta baga ke boli ngia to gato gin kranste ko bisambakan tike to korage baga ka sebe
2: tanga ye koroi ke ta ka ya
1: fast half ye ka rese ko da fu ye ye kire minute ya 79 to gire ti ite ta te goli ma kun o kun nyam no ko mo ke kwa se medes ma ya ma jitu ko ndega
2: kire mona mona jua mesi ni nani
1: hakuna aro je buza igoro ro je buza no ma je buza
2: tego
1: Tache tenga mukunde kera zake da kararo rebusa for 79 minutes. In fact, not even for ego liabe gete ne ya kabiru se ya gato e ya kabera be gete. Tanga ntari yaro be gete. Kararo rebusa ya na be ya gato tobo na be gete. Ma biro yo je ton kange jera ni umete nka igubope. Bia ndambia nyoko koria kero be gete be ti ai.
2: Para para konse ki van tena te gotia ba minute ne empoli.
1: Mimi siku skevi bas siku skevi zuri by the way amurabali baga acha baga to tambu kibuye iga to kwa rumbete na benga
2: ngali tu ari ko nisi why again to ngira kubolia na rocho na somo tanda abantu bakubolia why african countries
1: nande ba kuonera
2: to kirewe ka second half
1: bagura bano mbere bago chaka maito ntu bwate ke puliget
2: ama ile break wanaenda wana
1: Aba isipo kwa sababu walikunywa ile maji ilikuwa na kitu.
2: Na shuku ile maji.
1: Ile maji walienda ile de ngakimokoro hydration kwa sababu hydration bisonge bitimbi maji.
2: Baruse
1: hydration.
2: Baruse.
1: Baruse yo. Ke dongere baye tubakanyu. Tingi tindo.
2: Iko bona asaba na Africa te yetikarta se World Cup.
1: Muruko nero re kwaka.
2: Lakini na bara mbaka ne tembali ba Africa.
1: Bara. Bali njata tin chenye ko batogi ndi tin nimba maye. Bali ngwa kabali mupira mambi. Mami tazde. Mami kwa kabaru mpira, haba lina jitindi timu Morocco, misi kwa Morocco. Njabani timu yaneo mwari ya getigorega, itu ya kwenye
2: nde. Egypt.
1: Eee. Sia tini, tali nga ngomba nje, tali ndra kine nde because wako wa Afrika.
2: Mwambie farao, nime okoka.
1: Mwana baka ira waka tuira ninando mete batu sumbu ete.
2: Toka ira ninaenda misi.
1: Eee, na batu sumbu ete, na kita basi, na kuchimbi ya bako alite baka itu. Ba to sumbwe tena farao yuwa bosana.
2: Oh.
1: Lakini ndendo kiabe te kebengelina. rabeti kayete.
2: Pole.
1: Kayete.

0: Ndochinga ige karego charoka Ndwaga ndrete kodi kirachu jumbe Ndoche kurukungine Douglas Ongo kurachin samichiri cha Machakos Douglas Ongo kurari Machakos Gago ntepinga Professor Ono Gabo Omo gako yu Ono tika nyandi yangu nyarikana kanga Gaya ndanga tumo kiyobo onko Aganye keromo na kurinu burutibu Sense eli ya kabe
1: La chinguru chive kuchira igoro. Profesa bono kuchiko. Bono kenye yoku chera kurigeli kuru serkari ya kuru maega. Moina kibaki. Nuru kenyata. Profesa minto ase bono idase kwa ikireye bono toreze suunte ime. Ikia gara profesa kumere chika hachi muamuti. Wanya roku watu posa higo asoko iruto hiko manyanga yoko higo na bora abeto hirana ono nyora nga serikali ya bono tei toba sakubeka nga matumaini ngoko konye kankoro asebono o konye kankoro onoko na chua matu na kutukutuoro sana ime onyako gundelo reki ya roro chumu waka muna uyagwe netage ya ndekari ya vero anyako lenda chihondi echi ngoko Dini ni na hawe kinole tinganya kusio kia vera ukalifaro Siti jivese bono Muntu teji profesor minto Ura kuhigere Oko tengo onero mwa kumoko ura kuhigere Oko mwa kumoko yoro chenye kuhigere Oko neka lichikulire higo Oko hiraba evi chane vye ngeche Yunga lichikuli muki uunga lichikulire higoro Bono higo kwe toko konya kankurabu Higo kono kukonya kiara tokonya Ego chimumuru mwa kwa chore kukua nge Kere sensu muntu oko tegerera Kerana kerja aku kuat nak ciaman, bawa nukut kerana aku ada tu kemun lagi. Kerana kerja aku kuat, aku kau konyol mana ini kipit. Apa yang dekka? Apa yang dah beruar ini? Cingon dia orang lagi cingon. Profesor dia mon non, dia kundi over kurmasak.
0: Dia mon asam tesan, dia kundi over kurcinc sama ciri ciamasak. Kegasan ini kesal lu.
2: Profesor.
0: Oh.
2: Wakil dia mana ni?
0: Wakil dia nak kau nak atau mengambil?
2: Ndi jabo kiete ni nuna grante ya kata tuwara kila matuko Tuwara kwa jimbo ya tibuwa na ingaka naga jichu kama choru ya njo
0: Eo ano
2: Ana matuka ya rakiri tuta anakukua na nae Ndi jabo ya ndirete
0: Indobi ya kabisa
2: Ano jende nje ntonda atele oriumu yako hiti kake na katu moketa kaya orasi robo gambi Kulitari angu anje hile Otimo kake raba na hiti banda basa ya basa wa kilibari junia Walo bala sutike nye hiza
0: Wakole umeremo
2: Jadi nak kenal lewat terperangkap nanti kenal lewat tim baru mungkin itu lindo orang tu cari nyawa kita sendiri cara lembut striking yang sulit juga. Akhiran ini nanti kita mahu coba bana puji bawa kakak kamu juga bawa kamera di puja. Mahu coba saya kandali baru mungkin pelik supaya kita cari nyawa kita sendiri nanti kita mahu coba rumah zaman orang sangat mesti ada di china kah mahu coba rumah ini nak kunci orang nama di masis.
0: Ia mana santai sana. Orang yang banyak mengkuai Douglas Otiso. Engkau mana nak kita tukar sabun dengan apa rajah bayar?

0: jenuh mereka biar
1: biar anda kabisa ngaki bu akhir di korugar
0: aiga bu akhir ngaki bu irra bu asor
1: aiga bu bu akhir di bu yang anda ngaku kibogoj bueno kwa wadri jenuh mereka berakor doa katari kuikanya bangko magena
0: bueno
1: anje tingangi bu abambali meja gesa gesa chakire mama mtangi nasiki mto mureka tatacho soy mureka sarome ke mto anyoni divi na bosibori airini buwechi ingeni sokoro ke bande itachiri ya mesa simekanyanga isa kawani neva engen engeni ya agresi na umikuwa mpuko maremere li nisipa waru naba ntobansi pibanya wango maki namba taiva soy meja gesa gesa.
0: Bia wana asante sana Jenny Mo Mureka tigandro yo kwa nganere Bilha Biyole
2: Bia andisa basi Bwakire
0: Bwakire
2: tigangira mbaigana uchigari jinsi mwache kambine mwani mama Jesu Nyaboke Harit Asan Ruth Yoma ngendo sharina kurungu wane Agnes Jen ngendo kire nyungu wane Joaz Bernard, Isaka. Na mwasi ya bimba daiba taga le mambengi ya.
0: Mbia mwana asante sana Bilha. Ndoro yu kukua nganere Veronica Lizzy. Biole. Veronica Biole.
3: Mbia ande.
0: Biyole. Wakire bia.
4: Kuchu kuhira maigane kuchirarike katinya mimsongwa ni mamu mto Florence Nyamweya. Kano mamu mto Douglas Nyamweya na Dominic Nyamweya. Nguwa ni mamu mto. Uchaberi miroga. Ruachi nsema.
0: Inanekuwa yenda kuchu. Muga kambiole.
5: Mbuyande sapasi na nje tiga ntume maigane kuchase mama Oliver Kimunto tato minto Samuel Yonyoni ndu yane Livingstone Yonyanja anko yane Mokoro Yonyoni mbogo ngubo omuoni chiombe anko yane Elcha Pastor Elcha Nguru Ruben Nguru Mubasione Joseph Ochoki na Pastor Bange Onsi Pibale ime Tika mune sister ya Negro Kurutu Onsi ipingo watenga baswe ime Ime ya gesa gesa na boigo Naro ronero okuonye vintali kuro kuna kisemba Pauro kisemba nere tindi kumweba Ono nji na tebe nga Bosi baswe ime ya gesa gesa egesa Mbia mono.
0: Mbia mwana asante sana. Tiandro kukua nganere Zeivani Mbiole.
6: Mbwa ime ya gesa gesa kuduwa katari. Mbwa irama iga ukwa ni mamu minto tikiruho. Na mso minto ni kode maasi. Mbwa sani chiyangu walimu sato. I think you are going to be

0: Kalau kau kena rajin macam mau terjadi, nyawa kaki kamu negara berkata bangga nyanyi. Tapi menunggu tahun lagi sana, hanya masih lagi untuk mengajin saya sana. Beri negara saya fahamkan kau bayar banyak tinggal. 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36. Kagan datu watu garumu rubelio gesa negesa kuruwa se round ya kabiru manchumo tikili tu kwa mkoche se round ya gata tu kuna mnenja se njira ya bene kigima gesa negesa alo
1: ae progresa
0: uu
1: wakire
0: wakire biyambiole
1: ndi ande wakire biyama kando kwa watire nere perishereja wasi ya bene nongo wata na kuri hili kaki waka na wikire hili Mungu kwa mbukure duanda, mbukure jinjaroge, achi wani mbukuto odongo kwee Samueli Nyunta, korele nene, korele nkena umayi nye takiri ya mensa, yesu njo mbukure siosiemo Beri kei nyanduko tuli, kadoye sinje nkungu kitu Amona, yesu nyumari, mungu kwa ni alia kiki, mungu paroshe nchiri na kweba Nko ya alia ngombe vundi yechi heli Ama ne parosi ya kankemi, ama na masabiki ya siti, mamu ndoto siri mkiru sandali moraro, makori kwa
0: siti mambi
1: ingia na yeho hivyo.
0: Mbia muna asante sana, gese ni gese lo.
2: Kiyobesa.
0: Biole.
2: Wakire mbia.
0: Wakire.
2: Umuwa na jiji kurusuneka.
0: Mhmm.
2: Ini nanti diambil dia sabi mabulaki mahal di sini suka hari ni angkara dia ngambil ni salah salah naik di nak sabi mabulaki.
0: Mhm.
2: Ibu yang dia ngosur lah mana tu je nanti mak dia nanya hal buruk tu kan kami ni tu kita macam macam barang yang lari ni.
0: Mhm.
2: Anda proses ni sudah di muka mumroh ni.
0: Hey pola.
2: Ini sudah tarik di pola tu.
0: Mhm.
2: Ini dia nak tarik apa tu dia yang mana nene. Aku usir mana orang yang di negara itu usir mana orang ni, orang kau membrang ni. Yang tu kata ini orang di India ni kalau tuan mesti dia itu ada di untuk kemarin tapi semua kena ada di paru. Ego ni tiga tiga tu rosin ni orang orang ini kata dia lah asal dikira itu. Ia ni tangan yang di nara nama itu tu ni cara yang di nama itu mah.
0: Baik itu kenangan yang dah cukup kita nari dari provinsi lagi nomor satu di kursi mereka. Bagaimana santai sana
3: yang orang
0: yang
3: benek? Kegi ma? Kesan ni kesalau? Aduh. Ini dia senyuman aku ini dari
0: parti kita. Yes.
3: Aku akan kerja.
0: Mhm. Okay, sawa Joyce kura cincin mo Josephine kura sunek. Kesan ni kesalau.
4: Arafu ne obongo malikati no basarufu yenguko enchekuru karongo gali arafu na kerebi kurwa lisukuta arafu rende no na no mwana nara alimu mura ne nkoro kana ne remembo uro shuku uro kabisa arafu ya kuwa nye inya kuwa ni toma shuke jipa nye nyego kuwa ni nao nyego chuakali ne ilijo ni wansi rende kilandu ya ngora ya anego kiali ya tuwa ninga tewa pora soko siki mwe nye kita aji duwe chiyombe okita Arafu rende nolie nyari ntewe naro Bore nolie nyore tachari ya ali Olie nyoga ali nende nko batwe binto la mombu ya mwono mwiku wapa kiyo
0: Iwana sante sana, kesa ni kesa lo
5: Provesa
0: Iye
5: Uwakire
0: Uwakire bia
5: Mwantota wongkunera
0: Ateme ya abeire bobe Llego pura rana.
5: O sea, era más habitual, ¿sí? ¿En qué no mueren ni de hacer esa?
0: Cae.
5: Aquí no empiezo con la comida de coruma de galla de tente.
0: De qué van, tú eres que me está mal.
5: Yo te estaba con la basa como a no mentir, o sea, seguía aquí, ¿eh?
6: ni mbari yake ya Mungu na mumesaidia watu wengi Mungu moja lakini lende tatu kwa sabera mayo mwano mbuko tukubu ya
0: mbia muna asante sana. Right, jide kachi kari kabuza kaibere ka lia tombe New Jazz 96 kari hape kote panga libero ni libe kesa ni kesa lo
7: kabeza
0: Ibu Akira bia
7: Ibu saya maji hake nyenye era tingwa rapa sinyata nyange sinyata yake nyo kusana mama sabi jayi sinyata sinyata
0: Ibu
7: Ike na aku buka jirendi ya mwana na yuro kiri kiri nya kesera Emanya kubu di paru samosa asale Onya kwa hendo yu korokunga nyapundi wa vero Ati ni masee zere ni nyapundi Mwana wa tazio mwakitabu ya jituma Kari zini wa kenye kikorokia roje Ugo sarabuwe ruko akachiki kama chorua rizi ungayo Na hivyo yu kono kujeni momo, lekambi ya mana sama ya ye
0: Mhmm
7: Kwa kitapoko nyari hivyo, sodi ya mkulaura isi, umo hivyo waba tsunami
0: Mhmm
7: Kifaru mwanyewe, kolele nene, chokurke no mama sera wabire Haro mwanyeni
0: Mhmm
7: Na unye mwale meleli, chokurunta mwila limosioma
0: Mhmm
7: Kwa yari ya ngombe, sito mwondo mbunda giti, uniandu kumbasa Umwega na choi siyo yu, na hivyo uantuka isiko Ini osanga niya periyondi siyo huko
0: Mhmm
7: Ito batevina si
0: Iii
7: Nasa ino mjyo kete li vageri toko na kukwana ya Mbya mana kuruwa ikata nyanya na honde nkire tikire
0: Ya mana asante sana asante sana Gesa ni gesa lo
8: Wakire
0: Wakire bia
8: Wakire nyanto kuru kutari tikeni
0: Mhmm
8: Masikiru bukana kuru chinsu ya mchanyo rishima
0: Ewana
8: Tiyambo ni mati ni masese era ni kwenye kongo kwa soro marionya Ndori mochi kurubu umoja Masitara wabire Nama kuhiri kwa ekorele nene, ekorele nke Mekanyanga Nama kuhiri paka nyarivo Ndiye kima nganga Ata mikibara iti Nama kuhiri uke kuhiri moses ya ayera Joni sindiga
0: na ama sabu chansi iti nga wa niri ya kwa tegele ya kisa kwa kasi ya muna asante sana chida ya kwa chigali kubutoka ire nge chigali chigali kubutoka isano mege chinsa isano na isa tu shewa na mambira hundi ya katso ya mwuru lewe kasi nge sando che mayore mayore wante yuko tiunde ndani nijoro kwa nga nere Douglas ungao kura masimba na kuwana samuli mungare kura rungai ni ngro chime yomorobili kura kanta fumala onde nwari mbakanya kancha sobo siango professor sabasi buwakiri bia ni kuru kualifanus vumilia onde nwari minahonorable Phyllis vumilia na po jobo tieno nujuru kwa kiengos Robert Omari kura chinsa mchia kiumba onde nwari mbakache josho mbuya tinimba kune Robi Ruben Center yuko ndani na wendo chimungwane kuru kwa ngane rumani intakana Benson Makori nwari mejomorobili Uyo kuru kwa nere kuruwa magina gari Sabakuwa eroni kisagini mwamre mwaitongo Onde nwari mwagasima mwabakale na tatu mwabo Ezekieli Kideka isano na matu nyalinkero ya Tombe New Jazz Band 96